0: གི ཚེ རིག དང ཐུན པའི ཐབས ཤེས དེ ཕལ ཆེར ཆེ པ ཡིན ན ཡག པོ ཞིག མི འདུག གེ ཆོག པོ ཆུང ཆུང ཚོ ཤིང དོ ཉིང མང ནི ཚ ལུ མ དང ཤིང དོ ཆིང ནི གུ ཅི དེབ ཅོ ཆེ པའི རི ཁུ ཞི ཡིན པ དང ཤིང དོ ཉིང མང ནི མ ལེ ཤི ཡ ནས ཐོན ཤིང ཆི སུ རང གེན གི ཐའི ཝན དང ཧུ ཅིན ཀོང དུང ཀོང ཤི སོ ས ཁུ དུ དེབ ཅོ ཆེ པའི ཤིང དོ ཞིག རི དུ ཐ ཡང ཚ ལུ མ ངོས ནས ཇེ པ ཡིན ན ཐོན ཡུ ཀྲུང གུ ནས ཡིན ཤིང zō chī chū wī gu tāng mē gu tē xīn chī chū lō gu gi sō kū nē tūng gu yu bā rī. Xīng dō gi chē yīn bē cā lū mā nī lōng wō tōng chā dō mē dēb sū lō gu yu bā tāng ā rō bā gu nē yō rōb tāng ā shī yē gām sā chē mō kio bā chē yu. Dā chā cā lū mā hō lēn tāng jā mē sō gi zhōng gu gu shū xē gāng chū gu yu bā rī. Tē nē cū yī ngō nē chū bā yī na lō gu gi yī cā tō gu bā xīng na 중국 너름 녜즈 미망기 아라기 규지 제체네 추녜와탕 샤초기 추니 중국네 중화시 임바마세 체대 이체낭 쿠베 추녜웨 루규인네 뇽타양 로순동연 대유바시 리샤 공기 신도 닝망탕 구슈 추제니 나츠균덴 초웨 최기 세리 체시 임베 적부충충 키란츠이네 테링기 안츠리젠 균네 신도 티남기 중국양 강 ne yimin ke yugri dinje indu ma ju nam gu ne lobje go jam gi num na sik be se so mang bu ma se ba chu chu thang den be sing do mang zan se ba yin na ngan ju ri do thang su bu long ye la yin ne pen do chen bu yu ni ri
1: ni tenzi yuan de yin puri mi mang ni de la zun xin xie rik la zun be bi rik xik jang yin tu yun tu nye zui xie be yu rin nang de la zun be mi mung zui nye zui so wa tang zui we nang tun pin sun zu be mang xie tang ko de dun yu ki tan be go yu zu la nian zi ki nyam tang ten be zi kya jie sa tu jie yu xiam la no ma pu tang po mun nam ki pen zu jen be nan be tong ten ge la zi kya zin ba kao zi pyo kyu nyu le ten ge ne sen nang yu ba shu

0: ཁོང་ཅུ་ནི་ཅོང་ཡོང་གི་ཅི་དི་པུང་ག་གི་ཕུ་ཅུང་ཐུམི་རེ་ལ་ཅི་ཅོ་ཡོང་གི་ལོབ་ཅུང་ཆེ་ཝེ་བེ་མི་པི་ཐེ་ཝེ་རེ།
1: སྒྲིག་ལེན་ཡེ་ཉི་སུམ་རིན་ཁོང་ཅོ་ཕ་རང་ཡོང་ཅུང་ལུ་ཅེ་དེན་ཅོ་ཀུབ་ཅི་བེ་བེ་ཁ་ཐང་གང་གོར་ཉི་གི་དེན་དུར་ཁེ་སེར་ཁེ་དང་མ་ཅོབ་ཁེ་རང་དུ་ཤིབ་རེན་ནང་ཐེ་དེན་ཅིན་ཐུན་དུབ་ལ་ནེ་ངོ་ཅུ་ནང་ཤེ་ཅིན་དེ་ཡེ་བེ་ཚེ་ཅུ་ཉི་ཉིན་ཕ་རང་ཡོང་ཅུང་ལུ་ཅེ་དེན་ཅོ་ཀུབ་ཅི་བེ་བེ་ཁ་ཐང་གང་གོར་ཉི
0: ཁར ཇོམནེ པེག ཐབ རེ སུཇིན ལུཀི པེག ཐ གེབེ རང ལུཀི པེག ཉི ཚར ཅི ཅི ཅི ཅུ ཉི ཉིན ཕེམེ གི རང ལུཀི པེག ཉི ཐེན དེ པེག ཏེན དུ ཇུ ཤུ ཐི ཡིན པ ཐ དེལེ པེག ཏེན དུ ཡོང སུ ཇུ ཏེ ཝ ཚན དུ ཅིན ད གེབེ ཚེ ཅུ ཉི སུཇིན ལུཀི པེག ར སེར གི ཏམ ང ཐ ཅིན ད གེབེ ཚེ ཅུ ཅི ཉིན གེབེ རང ལུཀི པེག ར སེར གི ཏམ ཐུ ཅིན ད གེབེ ཚེ ཅུ ཉི ཉིན ཕེམེ གི རང ལུཀི པེག ར སེར གི ཏམ དུ ཉིན ཅེ ཁྱོན སེར གི ཏམ ཇོབ གེ ར དུ yang kanguru namdang ne ngodri shui na jinda jebe chi chuk chi nin kanguru ten duru ngue su go zu pare chong yong gi se gui dang chong gi de du ne yong e lu je ba ngue chung ge ko ten duru na shu ba tha tie chu jebe chu chung tan phe mi gi chok chung ni yue ba re chi chi chuk chi nin jebe kanguru ten duru chuk chi jing ser ki dang ma chi gra ba tha chi chung ni ni phe mi kanguru ten duru chuk chi jing ser ki dang ma chi gra du kanguru phe mi chok chung ki ser ki dang ma thog ge ni si ge zi ru ga ki tian chin be ji ri du Miri Daje Namdang Neng Ngo Tui Shui Na Ngar Neng Thabara Gyunjin Chepe Miri Ki Sui Gyun Dekyu Trenduro Jitsi Chung Nyi Nyi Gyeje Zong Mimang Lu Je Thang Thu Go Zu Pari Da Gyu Gwa Thang, Da Do Da Pin, Da Do Neng Kata Zhuwa Je Miri Ki Khe Ju Denbe Trenduro Be Xing Teta Chuk Chung Yewa Mebe Mi Nye Dong Thang Mi Som Dong Ki Dekyu Trenduro Thang Yu Ti Chuk Chung Ki Mi Som Dong Thang Mi Nga Dong Ki Dekyu Trenduro Dekyu Da Pin Ki Mi Ger Thang Chokwe Trenduro Da Gyu Kin Kata Zhuwa Mi Ger Thang Chokwe Trenduro Je Namdang Chungwa Gula Ye Yu Pari Lhasatang, Ningchi, Loga, Shigzi, Chamdo, Nekchu, Ngari Je Sekuitang Chonggiri Dunne Yungwe Lujeba Sumchuso Nitang Da Sumchuso Dun Dekyu Tangdo Zomne Rengnu Yoche Lugur Dunbari. Senglenge, Nekchu Charjian Dekyu Tujin Ki Tenduru Chukjidu, Shibze Nangtun, Degi Lanne Lengye Soro, Ngurri Nengri.
1: Jisi Chukson Ningchi Ngato, Jilu Nye Donye Zolue Nekchu Charjian Dekyu Tujin Ki Suigun, 用前镇都铁铁山德就汤托尼瓦西各地德就镇都铁镇铁电摩瓦七十四银别德就镇都铁南站地儿大家他你说这个也配成当铁扎当托牛这趟牛是以镇都切别忙做他如果我忙不行镇都到瓦里边去镇都切不去他生意去给前面空间努不养活去安汤不浪也不是铁节地如总铁 大家是一个三百团队的安尼不谈生意去给大家努不通干了安松不特别不是参点团队你们忙不年为能去拆迁的就团队提批送操作员啊就给我谈我在七月给这么长年的不是什么为将我下面别强当给推梦梦一边人的给以往出书运进切的上路那样强当土你们怎么用为民队学也不是 생글랭게 로가 통길케 사투 머잉 변조르케 남바 사바드도 십제 낭튼 진튼조블라네 모저능시
0: 니셰공 사괴바라 로가 통길케 메잉 변조르 피게기 생규로 용자 전도네 시도 총화라 토가 통길케 메잉 변조르티 튼레 초규르 렘볼라 군디 도와타 튼기 뉴슈 사르마 기싱 제베 텝주기 템진 제실지네 사투 믹세기 카공 차진레 덴디 메잉 변조르 피게기 토사 사르바 뉴슈 유규 되신 여바리 토가 통길케 Pyojuru Tungung Latine Sadu Mimi Nimju Simchu Sarbi Kile Nangjin Chedi Sabab Tosara Mimi Nimju Yuring Purgyu Tang Chokrung Tu Tendung Tuba Chweze Mawe Gujju Nimba So Gagze Lagze Simchu Sarbi Tang Sardu Cheyu Chongku Chenze Tungzu Ki Gekab Rinbe Lopzo Shibshu Sezi Logar Zubba Tang Sadu Yangtu Mimi Kedu Yuje Simchu Kang Tang Purgyu Yuje Tsunzin Shijik Zin Ki Lagze Sardu Dene So Nuchi Rinbe Ledi Ngaji Su Zubbari Senglenge Thorung Zong Ki Gedi Pogwe Nebara Rinmi Shakshu Chesha
1: 십제난퇴디기라니랭게처럼모드는그리 明年参加去，我们头像谈充电卡都有提。明年车型车不谈，车不。

0: chapa nama sunjuka tsa anima nama jishinchwe muka nama shukze gati naga ya taka gubu ka nama chenda kala gachwe tulun jishu ka nama panze gachwe naga ya miwaan taki chenda kala chwe tishu nama so
1: nae
0: chao sikini majo
1: kashi jo